titi di ojo mejo ta o tun ma pade lori eto asiko mi oruko mi o yi pada olowo kan de dayo loruko temi